0: NBS Music Info.
1: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!

just for you. I'll take whatever life can give, just for you.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
3: NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

Satu kata, tujuh huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan, bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas.

membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Radio.
1: NBS Radio.

Pendidikan. Hai, saya Van Vip. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyanyi bari seserian, nyanyi bari sedih, nyanyi bari semangat, nyanyi bari saaya-aya. Doa dan harapan buat NBS Radio, mudah-mudahan NBS semakin besar, besar, besar, semakin besar dan semakin banyak yang bersilaturahmi di sini, semakin melebar sayapnya di negeri ini dan mungkin untuk kancah internasional. Amin ya rabbal alamin. Terus.

0: NBS Radio.
1: NBS Music Info.
2: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Iwan Fals. Siapa yang tidak kenal dengan Iwan Fals? Penyanyi satu ini sangat terkenal dengan lagu-lagunya yang berisi kritik kehidupan sosial di Indonesia. Awal karir bermusik Iwan Fals bermula dari pembuatan album pertama bersama rekan-rekannya. Namun, kesuksesan baru bisa diraih setelah Iwan bergabung dengan Musika Studio di album Sarjana Muda. Selama masa Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, banyak jadwal acara konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah dikarenakan lirik-lirik lagunya yang kritis. Selama solo karir, Iwan Fals juga sukses bersama kelompok Suami dan merilis album bertajuk Suami pada tahun 1989, di mana nama Iwan semakin meroket dengan mencetak hits Bento dan Bongkar yang sangat fenomenal. Di tahun 1990, Iwan bergabung dengan Kantata Takwa yang didukung penuh oleh pengusaha Setiawan Jodi. Konser-konser Kantata Takwa saat itu sampai sekarang dianggap sebagai konser musik terbesar dan termegah sepanjang sejarah musik Indonesia. Melalui lagu-lagunya, ia menceritakan tentang kehidupan sosial budaya di akhir tahun 70-an hingga masa sekarang. Lagunya juga berisi tentang perilaku sekelompok orang. Di luar musik, Iwan Fals ternyata sempat aktif di kegiatan olahraga. Ia pernah meraih gelar juara 2 karate tingkat nasional, sempat masuk pelatnas dan melatih karate di kampusnya, Sekolah Tinggi Publisistik. Iwan Fals bahkan juga sempat menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga. Ketika putranya, Galang Rambu Anarki, meninggal dunia di usia remaja, aktivitas bermusik Iwan Fals sempat vakum selama beberapa tahun. Pada tahun 2002, Iwan mulai aktif lagi membuat album setelah sekian lama menyendiri dengan dirilisnya album Suara Hati. Para penggemar fanatik Iwan Fals mendirikan sebuah yayasan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang dinamakan Yayasan Orang Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan OI. Yayasan ini mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals, memiliki kantor cabang yang tersebar dan dapat ditemui di setiap penjuru Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Pancaran karisma

Hey hey hey, halo halo, selamat pagi, pagi. Gimana kabarnya sobat Cepat MBS? Ketemu lagi sama saya tentunya DDA, Dede Patala tentunya di Karisma Persada. Seperti biasa kita putarkan ya lagu-lagu rock Indonesia all genre ini sampai jam 12 yang nanti tentunya di Any Zone by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Oke. Gimana kabarnya? Aduh, ini Sabtu ini di tanggal 6 Juni tahun 2026, cuaca Bandung sangat cerah ceria ya, tapi kadang-kadang kalau sore itu mungkin kadang mendung, kadang mau hujan ya. Pokoknya sobat semangat hari ini ya di weekend ini. Pokoknya kita nikmati lagu-lagu rock Indonesia all genre. Wow, pokoknya ya kita hangatkan. Oke. Seperti biasa, Sobat MBS bisa request ya via WhatsApp nih di 0811-2255-359. Sekali lagi di 0811-2233-59 ya. Terus yang punya TikTok bisa di ini ya, di isi ya. Bisa chatting ya, request ya. Kok diisi kayak isi ulangan ya. Bisa join ya di MBS Radio. Tentunya kita nikmati di Karisma Persada bersama saya Dedea sampai jam 12 siang nanti ya. Oke, kita nikmati ya lagu-lagu rock Indonesia tentunya di Karisma Persada. Any Sounds by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: Any Sounds by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia. God bless ya, bukan Gong 2000 ini. God bless sang jagoan kita dengan kami sama ya. Setelah itu lagu dari UK anak metal. Silakan yang mau request, saya tunggu ya sampai jam 12 siang nanti tentunya di Karisma Persada di Any Sounds by MBS Radio. Seperti biasa kita putarkan lagu-lagu rock Indonesia. Hey, oh genre ya, oh genre, mau genrenya metal ataupun klasik bisa request ya. Kali ini kita ngomongin tentang kopi lagi ya, setelah kemarin-kemarin kita ngomongin tentang asal mula kopi ya. Nah untuk kali ini kita akan bahas sedikit ya tentang beberapa manfaat tentang kopi nanti ya. Pokoknya kita nikmati bersama tentunya di Karisma Persada di Any Sound by MBS Radio bersama saya Dede ya sampai jam 12 siang nanti. Pokoknya kita nikmati di sini ya dengan cangkir kopi yang boleh dibilang sangat semangati hari ini di pagi hari ini ya. Aduh, saya kepo juga nih, kira-kira kalau Sobat MBS penikmat kopi apa nih? Kopi hitam kah atau kopi susu kah? Nah, pasti banyak ya. Saya kepo nih, kira-kira kopi apa nih paling suka Sobat MBS ya. Oke, sambil berjalan kita nikmati bersama lagu dari After Coma ya, biar pada bangun semua. Ayo bangun bangun bangun, After Coma, Cool the Stack.
1: Aktualitas dalam realita sebatas angan dalam ruang semu. Peluang kebenaran dihilangkan, terlupakan, terkikis oleh waktu.

NBS Radio.

Any Sounds by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Waduh, ini band keren ya. Band Pupen, Atur Aku. Mungkin dulu pernah dengar ya, Atur Aku dibawain sama bandnya Burger Kill. Tapi itu lagu cover song dari bandnya Pupen, band hardcore legend ya. Oke, kita bacakan request ya. Tadi udah masuk via WhatsApp di 08112255359. Selamat pagi tadi Maganiskar, thank you supportnya ya. Semangat pokoknya Maganiskar ya hari ini ya buat Maganiskar. Juga selamat pagi tadi siapa ya? Oh ini ya. Selamat pagi buat Kangkin. Hey, Kangkin Sandubari, gimana kabarnya? Kangkin Sandubari di Bandung Utara, utara sekali. Gimana kabarnya Om? Selamat pagi Kang Dede ya, nu imut-imut. Wih, Kangkin mau request Peterson dari Grace Rock. Mungkin ini bukan Peterson ya. Ini lagunya dari Anak Rembulan. Tadi dicari ternyata tidak ada. Iya, ternyata lagu Anak Rembulan ya. Dari Grace Rock, Kang. Teruntuk semua sobat IBS juga, Papi 890 juga komunitas JMR. Wow, wow, wow, ternyata masih solid ya komunitas JMR. Terus hatur nuhun Kang Dede ya. Thank you banget ya buat siapa tadi, Kang King Sandubari. Oke, siap ya. Jadi Anak Rembulan katanya. Ya, Anak Rembulan bukan Peterson. Terus di TikTok tadi ada request dari Kang Yanis. Thank you Kang Yanis telah gabung ya di TikTok MBS Radio. Lagunya Coil, Suara Merdu. Thank you ya. Oke, sambil nunggu requestan, saya akan bacakan sedikit ya. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang tadi kopi ya. Manfaat dari kopi. Saya cari dulu tadi. Pokoknya kita nikmati bersama kopi-kopinya ya. Oke, yang mau request saya tunggu ya di 08112255359. Oke, saya akan bacakan sedikit dulu ya. Kali ini kita akan membahas ya kopi ya. Yang pertama yaitu kopi adalah pereda nyeri itu kan. Kopi adalah pereda nyeri dan pelepas rasa sakit. Jadi kopi itu sangat efektif untuk meredakan nyeri, stres, dan ketegangan otot setelah berolahraga. Jadi hal ini telah dibuktikan oleh penelitian nih berbasis bukti ilmiah yang diterbitkan oleh Journal of Pain. Ini adalah manfaat kesehatan yang nyata dari minum kopi ya. Tuh, ternyata pereda nyeri dan pelepas rasa sakit ya kalau kopi. Terus yang kedua, kopi hitam mencegah gigi berlubang ternyata ya, sebab MBS. Penelitian menunjukkan bahwa kopi hitam sangat baik untuk gigi kita. Jadi hal ini karena kopi hitam menghambat pertumbuhan bakteri pada gigi. Terus mencegah gigi berlubang. Jadi, Sobat MBS, ketika konsumsi kopi setiap hari sangat baik untuk gigi biar tidak berlubang ya. Tuh, ternyata ada dua yang manfaatnya, masih banyak ya. Satu lagi ya, jadi kopi membantu membakar kalori. Jadi menurut penelitian dilakukan di Spanyol, mengungkapkan bahwa kopi sangat baik untuk orang sedang menjaga berat badan atau bahkan ingin menurunkan berat badan. Tuh ternyata. Jadi hal ini karena kopi mengurangi nafsu makan dan menurunkan asupan kalori kita. Nah, baru tiga ya. Oke, silakan ya, mau request saya tunggu ya di 08112233359 ya. 08112255359. Kita ke lagu lagi. Ini requestan dari Kang King Sanubari dari Grace Rock, Anak Rembulan, Peterson.

Any Sounds by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Chlorine, nah, ini band keren dari Bandung ya. Ini band melodic hardcore, boleh dibilang ini tidak kacang-kacangan ini ya. Ini sangat wow banget ini, bener-bener keren ini ya. Chlorine dengan singlenya yaitu Silica telah kita dengarkan bersama ya. Tentunya di Karisma Bersada sampai jam 12 siang nanti. Oke, kita akan bacakan requestan dulu di via WhatsApp. Di WhatsApp siapa tadi? Selamat pagi. Mungkin sudah. Ah, ini namanya sama ya. Kang Dani Ismail Legend. Aduh, ini dari Legend ya. Gimana kabarnya buat Kang Dani Legend? Selalu kabar baik ya, selalu sehat, semangat ya Kang Dani. Selamat pagi. Semangat pagi gitu guys, Om. Kalau ada puterin dari Funeral Band Family. Oh, Funeral ya. Funeral Band Family. Salam buat Kang Weda Prasta and dulur generasi musik rock. Waduh, mantap ya. Ini suhu ya. Suhu Kang Weda Prasta. Aduh, lama tidak berjumpa ya. Tidak lupa juga buat Mbak Natadia, juga Mbak Arin, Mbak Tony. Oh, Mbak Tony. Mbak Arin, Om Tony, maafkan aku jadi Mbak. Om Tony juga buat Kang King Sandubari ya, dari Kang Dani Legend nih. Selalu solid ya ini, komunitas Legend. Ini sangat boleh dibilang komunitas yang selalu solid ya. Di Legend, pokoknya selalu solid ya. Oke, kita akan bacakan ya tadi manfaat kopi ya. Selain ini nanti requestan dari Kang Yani saya putarkan ya di Karisma Persada. Kita akan lanjut ya tadi membahas manfaat dari kopi. Pokoknya tadi cuma tiga manfaat kopi telah kita utarakan ya. Aduh, pokoknya kita nikmati dulu lagunya ya. Di Karisma Persada, Coil, suaramu merdu.

and Sounds by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Ini sang vokalis legend ya, yang almarhum ya ternyata ya. Aduh, Andiliani lagunya dari Bukan Itu. Ini legend juga ya, tapi sangat disayangkan telah meninggalkan kita semua. Oke, masih panjang ya perjalanan kita tentunya di Karisma Persada sampai jam 12 siang nanti. Kita sudah di jam, hampir di jam 11 ini, tinggal 1 jam ke depan masih saya temani semua tentunya di Karisma Persada ya. Oke, kita lanjut ya tadi tentang kopi. Jadi cuma 3 tadi ya. Kita lanjut, tadi ketiga kan membantu membakar kalori ya. Terus yang keempat, jadi kopi itu meningkatkan tingkat energi dan membuat kita lebih pintar. Jadi orang mungkin berpendapat bagaimana itu mungkin, tetapi itu adalah fakta. Jadi kopi mengandung bahan aktif yang disebut kafein. Nah, kafein ini berfungsi untuk mengalir melalui aliran darah ke otak, juga memblokir aksi adenosin di otak yang merupakan neurotransmitter penghambat. Jadi dengan cara ini otak menjadi lebih tajam dan lebih waspada serta lebih sigap dalam menjalankan tanggung jawabnya. Terus yang kelima, kopi juga meningkatkan aktivitas fisik. Jadi kopi membantu meningkatkan aktivitas fisik dan fungsi tubuh. Hal ini dicapai dengan merangsang sistem saraf dan meningkatkan jumlah adrenalin dalam tubuh. Jadi adrenalin adalah hormon respon lawan atau lari yang memastikan seseorang tetap lincah dan waspada. Ternyata kopi meningkatkan tingkat energi dan membuat kita lebih pintar. Terus yang kelima, kopi meningkatkan aktivitas fisik ya. Yang keenam, kopi mengandung nutrisi penting. Kopi bukan sekedar air hitam, meskipun para pembenci kopi tidak mau mengakuinya. Jadi kopi sebenarnya mengandung nutrisi penting yang meliputi riboflavin, mangan, magnesium, dan niacin. Terus yang ketujuh, kopi dapat mencegah seseorang terkena diabetes tipe 2. Ini mungkin terdengar luar biasa, jadi tetapi penelitian menunjukkan bahwa orang yang minum kopi memiliki angka kejadian diabetes tipe 2 yang rendah. Tuh, dengarkan ya. Jadi sesuatu dalam kopi tampaknya membuat orang yang mengkonsumsinya memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit tersebut. Tuh kan, jadi manfaat kopi juga ada manfaatnya ya. Mencegah diabetes tipe 2, kopi mengandung nutrisi penting, kopi bukan sekedar air hitam, terus kopi meningkatkan aktivitas fisik. Nah itu ya, tinggal 2 lagi, kita ke lagu dulu ya. Aduh, yang request banyak ya, cuman ada yang tidak kebacakan ya. Ini juga di TikTok juga ada request metal, boleh nggak? Boleh dong. Pokoknya kita nikmati di sini di Karisma Persada bersama saya Dede ya, sampai jam 12 siang nanti kita panaskan, oke? Strangers 4 and Sound by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

Any Sounds by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Wow, ini band legend juga ya. Suffer of Feel bersatu, tapi mereka juga kembali hadir lagi ya, meramaikan dunia metal underground Bandung, tentunya juga Indonesia ya. Namun mereka mengganti nama jadi SOF ya, Suffer of Feel. Sebelumnya juga tadi Hellbugger, ini teman-teman dari Eva ya, ini Hellbugger Fabian. Salam khusus buat Fabian ya, dari Hellbugger ya, dari saya Dedea ya. Terus juga tadi single terbaru dari Grausik, band death metal ini dulu ya, band death metal ini Grausik, dan judul Litani Agony. Oke, masih bersama saya tentunya di Karisma Persada sampai jam 12 siang nanti. Masih ada waktu nih 1 jam ke depan, bisa request ya. Namun saya akan membereskan ya ini dua lagi ya, tentang manfaat tentang kopi. Tadi kita akan ulas tadi, yang pertama kopi adalah pereda nyeri dan pelepas rasa sakit. Yang kedua, kopi hitam mencegah gigi berlubang. Terus yang ketiga, kopi membantu membakar kalori. Terus yang keempat, kopi meningkatkan tingkat energi dan membuat kita lebih pintar. Terus yang kelima, kopi meningkatkan aktivitas fisik. Terus yang keenam, kopi mengandung nutrisi penting. Ketujuh, kopi dapat mencegah seseorang terkena diabetes tipe 2. Nah yang kedelapan, kopi tampaknya melindungi hati. Kopi tampaknya memiliki sifat pelindung terhadap hati, seperti yang telah ditunjukkan oleh berbagai penelitian. Jadi, orang yang minum hampir 4 cangkir kopi per hari memiliki pelindungan hati yang lebih baik dan tidak mengalami sirosis hati dibandingkan dengan orang yang tidak minum kopi sama sekali. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa kopi membantu melindungi hati. Tuh kan? Yang kesembilan, kopi mencegah depresi dan bunuh diri. Studi yang dilakukan di Harvard dan diterbitkan sejak tahun 2011 menunjukkan bahwa kopi mencegah orang mengalami depresi dan melakukan bunuh diri. Jadi ini adalah kabar baik karena menunjukkan bahwa orang yang minum kopi hingga 4 cangkir kopi per hari akan memiliki perlindungan yang lebih baik dari depresi ternyata itu ya. Yang terakhir, kopi dan antioksidan. Jadi kopi adalah sumber antioksidan terbesar dari satu jenis minuman. Ini bagus karena antioksidan memang berperan dalam menjaga tubuh kita tetap sehat dan bebas dari radikal bebas. Jadi singkatnya, kopi adalah salah satu minuman paling sehat yang ada ya, sobat-sobat MBS. Oke, kita rangkum ya. Sebelum baca request tadi udah ada masuk ya, bersabar ya. Yang pertama ya, manfaat kopi adalah pereda nyeri dan pelepas rasa sakit. Yang kedua, kopi hitam mencegah gigi berlubang. Nah, gigi yang berlubang, yang bolong-bolong, ini bagus ya minum kopi ya. Terus yang ketiga, kopi membantu membakar kalori. Jadi harus banyak olahraga, itu juga membantu membakar kalori. Kopinya kopi pahit ya, jangan yang manis. Terus yang keempat, kopi meningkatkan tingkat energi dan membuat kita lebih pintar. Kelima, kopi meningkatkan aktivitas fisik. Keenam, kopi mengandung nutrisi penting. Yang ketujuh, kopi dapat mencegah seseorang terkena diabetes tipe 2. Nah, ini dengarkan ya. Kopi dapat mencegah seseorang terkena diabetes tipe 2. Terus, yang kedelapan, kopi dampaknya melindungi hati. Ya, tuh kan melindungi hati, jadi paling sehat ya. Terus yang kesembilan, kopi mencegah depresi dan bunuh diri. Tuh, ternyata ada manfaatnya ya. Yang terakhir, kopi dan antioksidan. Oke, itulah 10 manfaat tentang manfaat kopi. Pokoknya silakan minum kopi, jangan takut ya. Pokoknya selalu minum kopi. Oke, kita bacakan request ya dari siapa tadi, Kang Kinoy. Selamat pagi Kang Kinoy, semangat pagi. Titip request dari Berry Esek Maria, hatur nuhun. Oke, buat Kang Berry, semangat juga buat Kang Berry ya. Terus siapa ini? Wah, ini nih dedengkot ini ya, Persib ini ya. Kang Boris, gimana kabarnya Kang Boris di Kircon, Kang Boris? Pagi menuju siang Bro Dan, request dari Jason and Ranti.
disarankan di Bandung. Sapa-sapanya buat semua member JMR, anak-anak legend, dan komunitas Boboko, Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh, Jarak Jak Waringka semuanya. Atau nomor bro, thank you ya buat bro Boris ya di Kircon lagi kerja apa lagi ini ya. Oh ya, satu lagi buat Kang Dadi Ismail, lagunya nanti digabung ya. Saya udah disiapkan lagunya, ini lebih enaknya lagunya ya. Oke, jam 11.15 masih waktu sampai jam 12 masih ada waktu nih. Yang mau request silakan, tentunya di Karisma Persada ya. Oke, kita putarkan lagunya. Ini lagu dari Rudal Fatamorgana ya. Ini khusus buat Kang Dani Legend, Rudal Fatamorgana di Karisma Persada.

Any Sound by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Dongker featuring Jason Randy. Waduh, ini disarankan di Bandung ini menjadi hype lagunya ya, di mana-mana ya. Dipakai sama backsound-backsound lagu di TikTok ya. Makin membumi ya ini Dongker sama Jason Randy. Ini requestan dari Kang Boris di Kircon. Oke. Oke, kita bacakan lagi ya requestan dari siapa tadi? Sudah masuk ya. Selamat pagi menuju siang Teh Ari Ciplu. Gimana kabarnya Teh Ari Ciplu? Selalu saya semangat ya hari ini ya buat Teh Ari Ciplu. Pokoknya kita nikmati di sini lagu-lagu rock Indonesia di Karisma Persada ya. Oke, hadir Teh Ari Ciplu, Kang Ari. Kang. Teh Ari Ciplu kok jadi Kang? Maaf ya, tadi Kang. Ini terjebak ya, ini Ari ternyata ini seorang cewek ya, bukan cowok tadi Kang, maafkan ya. Hadir ketinggalan euy. Request lagu ah. Terserah ada nih aja weh laguna Mas Sapa ya. Oh, sama-sama aja. Salam buat semuanya. Siap. Lagunya dari Jasad Siliwangi. Waduh, sudah lupa sama aku. Maafkan ya, ini cari Ciplu kita ketemu lagi ya di udara ya. Ini lagunya dari Jasad. Wow, mantap. Pokoknya kita putarkan ya. Oke, silakan jam mau request tunggu ya sampai jam 12 siang nanti itu di Karisma Persada bersama saya DDA, bersama saya DDA, bersama saya DDA. Oke, kita panaskan, oke? Kita putarkan lagu dari Ari Ciplu. Jasad Siliwangi. Any Sound by MPS Radio dari Indonesia untuk

Any Sound by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Wow, ini lagu terbaru dari Solo ya. Solo lagu terbaru dari Vicky Mono dengan judul Claustrophobia. Ini boleh dibilang wow banget ini ya. Oke, masih ada waktu sampai jam 12 ya, nanti masih temani saya. Masih temani saya. Temani saya ya buat sobat-sobat MBS sampai jam 12. Karena kerasa ini sudah hampir jam 12. Thank you banget ya. Oke, kita bacakan requestan dari TikTok ya. Tadi siapa tadi? Wajid Jaharan pengen request dari Power Metal Angkara. Oke, kita cari dulu lagunya ya buat Wajid Jahra. Katanya lagi Jahran, Jahra. Wajid Jaharan katanya lagi mancing, mancing mania ternyata ini Wajid Jaharan. Hobinya beda-beda ya. Oke. Silakan mau request, saya tunggu ya sampai jam 12 siang nanti tentunya di Karisma Persada bersama DDA. Oke, kita paraskan lagi ya. Ini lagu dari Jamrud Ayam. Let's kita dengarkan. Oke, Karisma Persada.

Anytown by MBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Waduh, ternyata sudah hampir jam 12 ya. Ini requestan dari TikTok tadi, ada Wajih Jaharan juga Om Bud ya. Wajih Jaharan request dari For Metal Angkara juga Om Bud. Ini request dari Andi Ilani. Nanti ya lagunya setelah ini ya. Kita closing dulu ya. Terima kasih banyak buat sobat-sobat MBS telah request, telah simak. Pokoknya terbaik buat sobat-sobat MBS. Kita ketemu lagi di hari yang sama ya, di hari Sabtu nanti di jam 10 sampai jam 12. Sekali lagi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semangat buat sobat-sobat MBS. Pokoknya selalu sehat, selalu semangat, dan always be happy. Oke? Okay? Any Sounds by MBS Radio for anybody, anywhere, anytime. Lagu terakhir dari Andi Liani, judulnya Kata Cinta. Oke, okay, terima kasih banyak ya.

Satu kata, tujuh huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan, bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda

membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

pendidikan. Hai, saya Van Vip. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyanyi bari seserian, nyanyi bari sedih, nyanyi bari sumangat, nyanyi bari saaya-aya. Doa dan harapan buat NBS Radio, mudah-mudahan NBS semakin besar, besar, besar, semakin besar dan semakin banyak yang bersilaturahmi di sini, semakin melebar sayapnya di negeri ini dan mungkin untuk kancah internasional. Amin ya rabbal alamin. Terus.

0: NBS Radio.
1: NBS Music Info.
2: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Iwan Fals. Siapa yang tidak kenal dengan Iwan Fals? Penyanyi satu ini sangat terkenal dengan lagu-lagunya yang berisi kritik kehidupan sosial di Indonesia. Awal karir bermusik Iwan Fals bermula dari pembuatan album pertama bersama rekan-rekannya. Namun, kesuksesan baru bisa diraih setelah Iwan bergabung dengan Musika Studio di album Sarjana Muda. Selama masa Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, banyak jadwal acara konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah dikarenakan lirik-lirik lagunya yang kritis. Selama solo karir, Iwan Fals juga sukses bersama kelompok Suami dan merilis album bertajuk Suami pada tahun 1989, di mana nama Iwan semakin meroket dengan mencetak hits Bento dan Bongkar yang sangat fenomenal. Di tahun 1990, Iwan bergabung dengan Kantata Takwa yang didukung penuh oleh pengusaha Setiawan Jodi. Konser-konser Kantata Takwa saat itu sampai sekarang dianggap sebagai konser musik terbesar dan termegah sepanjang sejarah musik Indonesia. Melalui lagu-lagunya, ia menceritakan tentang kehidupan sosial budaya di akhir tahun 70-an hingga masa sekarang. Lagunya juga berisi tentang perilaku sekelompok orang. Di luar musik, Iwan Fals ternyata sempat aktif di kegiatan olahraga. Ia pernah meraih gelar juara 2 karate tingkat nasional, sempat masuk pelatnas dan melatih karate di kampusnya, Sekolah Tinggi Publisistik. Iwan Fals bahkan juga sempat menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga. Ketika putranya, Galang Rambu Anarki, meninggal dunia di usia remaja, aktivitas bermusik Iwan Fals sempat vakum selama beberapa tahun. Pada tahun 2002, Iwan mulai aktif lagi membuat album setelah sekian lama menyendiri dengan dirilisnya album Suara Hati. Para penggemar fanatik Iwan Fals mendirikan sebuah yayasan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang dinamakan Yayasan Orang Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan OI. Yayasan ini mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals, memiliki kantor cabang yang tersebar dan dapat ditemui di setiap penjuru Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Pancaran karisma seorang Iwan Fals sangat besar. Kesederhanaannya menjadi panutan para penggemarnya yang tersebar di seluruh Nusantara. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
1: NBS Radio.

0: Mulai dari sekarang.
1: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Halo Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Sobat NBS, ternyata perawatan kulit itu tidak cukup hanya dari luar saja loh. Kita pun perlu menjaga gaya hidup kita agar kulit kita senantiasa sehat dan segar. Yang pertama, menjaga pola tidur selama 8 jam per hari. Karena pola tidur yang teratur dapat membantu regenerasi sel kulit di dalam tubuh secara optimal. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih sehat. Yang kedua, olahraga rutin dan teratur. Kenapa kita perlu olahraga rutin dan teratur? Dengan kita berolahraga secara teratur, peredaran darah pada kulit kita akan bekerja lebih optimal. Yang ketiga, hindari rokok. 4.000 zat kimia berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan kulit kusam, kering, dan kasar. Yang terakhir, konsumsi makanan sehat yang mengandung antioksidan, kolagen, dan vitamin E. Nah, sekarang udah tahu kan untuk merawat kulit kita tidak cukup dari luar saja. Gaya hidup kita pun perlu diperhatikan. Oke Sobat NBS, sampai jumpa di NBS Beautify berikutnya. Bye-bye. Any sounds.
2: Bertengkar dengan cara sehat. Sobat NBS, pertengkaran itu wajar. Yang penting caranya. Ambil jeda kalau emosi naik, bicara tanpa menyalahkan, lalu fokus ke solusi. Yang sering lupa adalah, pasangan itu bukan lawan. Dia teman satu tim loh. Kalau satu kalah, dua-duanya rugi. Dengan cara bertengkar yang sehat, cinta justru makin kuat. Bener nggak?
3: Di Reef, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
4: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Info cepat bukan selalu info tepat. Sobat NBS, di dunia medsos, berita viral sering lebih cepat tersebar daripada yang benar. Untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental, cek dulu sumber informasi sebelum percaya atau menyebarkan. 4 detik verifikasi, itu bisa menghindarkan kita dari kecemasan yang tidak perlu. Bijak bermedsos itu bagian dari menjaga kesehatan diri.
4: Playing the music you loved, NBS Radio.

0: SOS Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, Sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
11: Halo, aku Aruma, dan aku kalau ngedenger NBS, aku ingetnya Nih Dewi bersyukur selamanya.
12: Doa dan harapan
11: untuk
12: NBS.
11: Oke, okay. Doa harapan untuk NBS, semoga berjaya terus.
12: Terima kasih.

NBS Radio.

0: NBS Music Info.
1: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!

0: Seorang bijak berkata, "Berhentilah berusaha merubah orang lain, maka semua orang akan terasa menjadi saudara." Nah, pendengar yang budiman, kebiasaan kita untuk selalu berfokus pada kekurangan orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan mereka dari sudut kriteria kita sendiri, sering merupakan racun yang terus-menerus akan semakin menjauhkan diri kita dari harmoni dan dari kebahagiaan hidup. Kisah berikut ini sangat indah dan sangat kuat menginspirasikan hal itu.
1: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan, seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Liliang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Liliang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.

0: Handphone, bro.
1: Ada sebuah lagu padi yang menceritakan tentang kekecewaan dalam cinta, khususnya karena perbedaan yang membuat cinta sulit terwujud. Piyu, gitaris padi, melalui kanal YouTube-nya mengungkapkan Kasih Tak Sampai merupakan lagu spesial sepanjang karir mereka karena penggunaan alat musik harpa dalam aransemennya. Menurut keterangan Piyu, penggunaan harpa merupakan suatu fenomena, apalagi menurut klaim Piyu, Kasih Tak Sampai menjadi lagu pop pertama yang menggunakan instrumen harpa. Piyu menuturkan, ide menggunakan harpa didasari dorongan kreatif untuk menciptakan sesuatu yang beda. Ia juga mendapat inspirasi dari lagu Love of My Life milik Queen. Untuk mewujudkannya, Padi menggandeng musisi harpa lulusan Harp Performance di Amerika yang bernama Maya Hasan. Oke, kita simak lagunya, Padi, Kasih Tak Sampai.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
2: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
0: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.

只要有恒心，铁棒莫成真。Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Al-Qisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai, yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. "Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, "Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.

0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.
1: Annie Sounds.
2: It's time for Classic Hits NBS Radio.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin-plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi, jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan, yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah, tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja, yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya, ya udah deh kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah, mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan, mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendesain. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan, dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi, kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda. Karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah, jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke?
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

NBS Jazz Time. Yeah.

0: Any sounds.
1: Any sounds.
0: Any sounds.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Dengan siapa kamu bergaul itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Tanpa kamu sadari, sebenarnya orang-orang ini juga sangat berbahaya loh dalam hidup kamu. Seperti apa sih ciri-cirinya? Berikut adalah 5 tipe orang yang harus dan wajib banget kamu waspadai dalam hidup kamu. Yang pertama, sok baik dengan menjelekkan orang lain. Biasanya nih orang seperti ini mau terlihat baik bukan dengan cara berbuat baik, tapi dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Saya mah nyumbang 100.000, dia mah apa? Masa nyumbang cuma 5.000 doang? Duh, topeng semua tuh. Pernah gak sih kamu ketemu orang tipe seperti ini? Iya sih, emang kelihatannya baik banget. Tapi jika kebaikan itu ditambahkan dengan embel-embel dengan menjelekkan orang lain, kan sayang. Harusnya mendapatkan pahala yang segunung, tapi karena celotehan yang gak berguna, pahala itu jadi hilang. Hati-hati juga kalau kamu berada di tengah orang-orang seperti itu. Karena ingat, kalau sekarang aja dia bisa jelek-jelekin orang lain di depan kamu, jangan-jangan nanti giliran kamu yang jelek-jelekin di belakang. Jadilah baik tanpa menjelekkan. Yang kedua, naik ke puncak dengan menjatuhkan orang lain. Siapa juga sih yang ingin sukses? Pasti semua orang mau banget dan pengen banget bisa sukses. Tapi kalau sukses dengan cara menjatuhkan orang lain, enggak deh. Coba sekarang saya tanya, pernah gak tuh kamu ngelihat orang yang iri banget dengan keberhasilan orang lain, dan gara-gara melihat orang lain berhasil dan sukses, maka dia pun juga ikut-ikutan ingin sukses, tapi karena dia gak pengen berproses, akhirnya pakai cara-cara yang gak bener deh. Gak segan-segan fitnah sana, fitnah sini, senggol kanan, senggol kiri, menjatuhkan siapapun yang ada di atasnya. Sering banget kan kita menemukan orang-orang seperti ini. Akhirnya, ya mungkin saja dia berhasil, tapi dijamin gak akan bertahan lama. Karena kesuksesannya itu dibangun tidak dengan fondasi yang kuat. Gampang naik, gampang juga jatuhnya, kalau tidak diimbangi dengan karakter. Ingat, sukses secara cepat boleh-boleh aja, karena zaman sekarang semua juga harus gercep alias gerak cepat. Tapi cepat bukan berarti pakai cara-cara instan. Cepat bukan berarti kamu bebas menghalalkan segala cara. Ingat, boleh naik, tapi jangan menjatuhkan. Yang ketiga, merasa hebat dan besar dengan mengecilkan orang lain. Semua orang pastinya terlahir sebagai orang hebat. Namun, apakah orang itu terlihat hebat atau tidak tergantung dari cara dia memperlakukan orang lain. Pernah gak sih kamu berada di sekitar orang-orang yang selalu ngomongin keburukan orang lain? Kalau istilah sekarang itu namanya julid alias iri hati dan dengki. Dan hobi banget memberikan komentar-komentar pedas untuk mengecilkan orang lain. Ketika melihat rekan kerja yang sudah bertahun-tahun menikah namun belum punya anak, bukan yang memberikan solusi atau doa atau saran, tapi malah kepo dan nyinyir. Makanya jangan capek-capek kerja mulu, ntar gak punya anak loh, karir gak perlu dikejar, mending kayak gue dong, tahu work-life balance. Lama-lama juga kita pasti risikan berada di tengah orang-orang yang julid seperti itu. Atau lebih parah lagi nih, bisa-bisa kita yang ketularan julidnya. Ingat, kamu bisa kok jadi besar tanpa mengecilkan orang lain. Yang keempat, merasa selalu benar dan menyalahkan orang lain. Merasa selalu paling benar adalah tindakan yang tidak benar. Apalagi ketika salah atau dihadapi dalam sebuah masalah, bukannya menerima tapi malah nyalahin orang lain. Ingat, ketika salah, ya harus mau dong bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, bukannya malah mencari korban dan mencari alasan. Ketika kamu berada di tengah-tengah orang yang selalu saja menyalahkan, gimana rasanya? Pasti gak nyaman kan? Atau bahkan deg-degan, karena bisa-bisa kamu yang jadi sasaran kesalahan berikutnya. Jadi, ingat, untuk kamu yang merasa suka menyalahkan orang lain, coba introspeksi diri. Kalau kamu sudah melakukan hal yang benar, bagus, lanjutkan. Tapi kalau hal itu tidak benar, jangan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ingat, jadilah benar tanpa menyalahkan. Yang kelima, ambisi dan egois, inginnya maju dengan sikut kanan kiri. Benernya ambisi sih boleh-boleh aja, dan orang yang punya ambisi itu bagus. Tapi kalau ambisi yang egois alias mau menang sendiri, apalagi maju dengan cara sikut kanan sikut kiri dengan menjatuhkan orang sekitarnya, nah itu tuh yang gak boleh. Orang seperti inilah yang harusnya kamu hindari. Dan bukan hanya di dunia politik aja loh, dimana kawan bisa jadi lawan, tapi di dunia pekerjaan pun kadang ini sering kita temui. Terlihat sebagai teman tapi ternyata nusuk dari belakang. Terlihat seperti rekan, tapi ternyata rela menyingkirkanmu demi meraih jabatan. Duh, bahaya ya. Niat sih boleh ada, ambisi juga boleh tinggi. Tapi jangan sampai itu jadi alasan untuk kamu sikut kanan, sikut kiri. Ingat, kamu bisa kok maju tanpa menyingkirkan. Itu dia 5 tipe orang yang harus kamu hindari. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai kamu menjadi salah satu dari 5 ciri orang tersebut. Oke? Okay?
2: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS.
0: NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Kasihan.
2: Alhamdulillah ya sayang, 4 tahun kita sama-sama. Kita masih belum dikasih keturunan sama Tuhan.
1: Sabar ya. Semoga di tahun ini kita diberikan malaikat kecil sama-sama sama kita.
2: Amin.
3: Terima kasih. Saya berangkat dagang dulu ya.
4: Hati-hati di jalan ya. Semoga dapat rezeki yang banyak.
1: Amin.

0: Anda kami setujui, cuman ya sementara ini kalau memang itu nabung dulu. Jadi kalau sudah siap langsung ngomong sama ayah.
1: Saya juga usahakan kalau memang bukan bulan ini mungkin bulan depan. Tapi kalaupun memang belum jodohnya tahun ini, Risa pastikan di tahun depan ya.
0: Ya, ya ayah dan ibu doakan semoga tujuan niat dan hajat Nanda mendoakan bisa lancar.
2: Ya,

Any sounds.

Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan, bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas.

membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

0: any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.